Tazom prokiri kuimba ka Jose Guimarães mumbu kuti miboba kunongo vajirikita mrongo muna gumi numseso mtatu 4 horas e 13 minutos. Terikwenda mbiri na jomumbu mukatimo mangu nani matete uzuwa nge maserino mangu nani matete Odemingo Oroviki. Panguwa inu takuwe nukimba ka Uhiza Boaventura achiti po upenyo.

Kurhawega kwa inga kwa imba kababa Armando Chimene mukati mumangwanani ozuwa nyo masirino. Nshakadi, iriano vamwe kuchira kuti mangwana ozobiswe kuna vandao vanunanga kuti kuno zobuda shimota sungu shinoda mtumburi. Shida kunanga kuti unozukwana na nudambujiko pomwe urukuda kubiswa ono vamwe. Warukatama kurhano vamwe vanuzukubesa njiku yonoda. Auzobesu mpurukiri. Tipuenda mbili na chumumbo pa jiruki itakunu mrongo muna makuma viri no msiso mtandatu. 4:26 shpanguwa ino takuvia no kuimba ka mambo togax. Wachiti hii majimai mwazo nyanya. Kundo dari dari dari biu. Mwazo funduruka kudari biu. Nginyi kama.

Nchakadi wazo nyanya nandi mukaji wangu imwe majimai tongo itanyi nchakadi mchimbo funga kukuti kundoti kamu funduruko padoko beu wandoti nki washira murada beu wapakijwa kutikamu wane kukasika kuguma beu achashi nangi hedu tudini mpulukiri tirikuenda mbili na jomumbu mkati mbangu nano zonya maserino pajiriku itali murongo muna makuma tatu no mseso mviri 4:32 takovia no kuimba ka chofa chofa mbangu nana kadari.

zavam poštoj, nira berugare, remari. Tariga čote, waka tambura, waka kuruuna, zaka nyanya, saka jehova, waka mutundura. Newe, mari wachawa nem hinduro, afundi.

0: ngopatsa mangwanani mpurukiri wa radio msambiki nyamasi idimingu roviki kulukukirira makumaviri onji kuno chikundatu njomwe joka tutu murino gole makumaviri makumaviri no matatu tavia no masoko mprovinsi sofala tishitunga mirango kumupa musoro yo amwe kutengeswa kwa uningo nukuti utwiro kwa ita kuti nyamaka uno valimi wa kumtundo kaya mprovinsi sofala vawani mtengo undedamira makumaviri o mazana o mari inozi mitikari Vanya kuita mtambo omudamuro mudamuro muno mprovinsi ya Sofala Varukunanga kuti vanozgonika pambeji mukati momujoura ochigumi no shtandhatu Omutambo jomushkora unosuizikwa ku nyambani nyamakauno Masoko mangwanani ozoro nyamasirino alikurongwa no kuverengwa nijom sacramento Mushine jampepo jina Luis Marijane Kutengeswa kwa uningo no kuti utwiro mukati mogola nyamakarino Kwa ita kuti, valimi wa kumtundo kaya mprovinsi ya Sofala, vawani mutengo undadamira makumaviri o mazana o mamitikari. Nakara pangu vaino, kwa tengeswa mtengo unopindrija, vyuri shtatu zotone ladan, pakati po vyuri shunamwe, japakwa. Mutunga miriri uchigirita choma basa ufumi, kumtundo kaya, vadimingo alfandika, vananga kuti kunja kukomponi, inaita basa, lokusiza valimi kuti valime uningo nukuti utwiro. Utwiro uhuari ndio, unanjawa kutengwa kazinji kwazo ngo vamwe vokuvira munyika yo Bangladesh. Vadimingo alfandiga vananga kuti mutengo unopindirija. Vyuru visere zo valimi wa utwiro no kuti uningo kumtunduia. Varukua nikano simba panguva ino ngo kuti kuna mutengo utwa uru kutengeswa ndiwe shtita chimwe. Shikamwe mutengo uwari imbofana no machere ni marongo muna shtita.
1: Ultimamente começamos a mais o Jerusalém. Está cá uma empresa de fomento que é robust. Neste momento que está a acontecer... é que as pessoas estão a fazer tanto a recolha do gergelim, estão a fazer a debulha e depois o ensacamento.
0: Ati mazuvano kuno tengeswa maningi utwiro kurukua nikano imweni komponi inaita basa rukusiza valimi kuti vaende mberi vashirima uningo no kuti utwiro. Pangula ino vantu varukua nika vashi visa uningo uwari pomono kudira mojisako. Sure kwazo Jesepo motokaro jino tukara uningo jino gura ngopashi grita shuma basa ufumi kuitira kutitisu titariri uningo urukutuwa wakapomu ino urukutengeswa. Panguva ino kurukua nika no motokaro muviri mukuru ndijo japira kupakija kuitira kuti jipinde nakara kumtuntodondo kukomponi ili kutengari uningo no kuti utuhiro. Mukati mojimwe ni ntaraunda jiri ntambo kamari kudari inga nyamazi kurukua nika no uzinji uningo no kuti utuhiro. Mutunga meriri vaya, vazivisa kuti nukutengiswa kwa uningo nukuti utwiro, mazinji mamuzi ovarimi, varukita nani magariro avo mukati mutundu wakaya.
1: Porque até aqueles que de fato conseguem comprar, o desafio é, a primeira coisa é comprar motorizada para a locomoção. E aqui é muita motorizada.
0: Ati vaya vanotengesa uningo nukuti utwiro, vanotenga mududu, vamweni ndivona vanovaka nyomba. Vamweni varukutoza kwa vakira mpano pavira kamare nyumba javo, vano gara mukati kati kamare, asi vano vya kwa vaka nyumba javo kuno vashenda kubatira kondoyo. Nusakadi, vantu varukuda kugara mudoromba kudari kamu kuno terikuwa nikatishkura mukati muunu mutundu ukustongera. Ainga mazwi amutunga meriri, washigirita shuma basa ufumi kumtundu kaya, vadimingu alfandega, vachibuya ngorusizo hulipo mpakati po magaliro ubungano pomwe no ufumi kutengeswa kwa uningo no kuti utwiro. Panguva ino ndakuda nija Bartolomeo Funyo aviye kutipa amweni masoko on provincia ya Sofala.
2: Kutengeswa kwa uningo ndizona kama mshabesa shukuru kamara nyumaka uno kwa valimi vomu distritu yokaya muno mu provincia ya Sofala kwa juri mzino kwa nina kupindrija mazana maviri jo metikaji. Ati zino kwa vakamu kushitengeswa kwa juri mzino kwa nina kupindrija shtatu jo tonelada. Mukati momutengo kamukava uchipakwa ozuri mzino kwana kuita zvinomwe soko iriwale ndirona kamura kondeso namukuru wane antonga mulira kumabasa ofuma menengere namabasa kamo kusiana siana omu district yokaya va Domingos Alfandega kwapi vananga kuti zvesepo izvali zvaizwa mukati mokomponi imwe kamu kwapi vazinche kamu valimi vo uningo vaitengesa ko uningo javo kuvira zvikwata menengera no vabarwe munyika yo Bangladesh Va Domingos Alfandegam, va pendere vacinanga kuti po zviurim zvinokwanira kupendereje zvisere zvovarimi zvo uningo vomu district yokaya ndivona kama vakadakara ngokuti mukati mukudihwa kamu makutemwa komutengo mucha okutengeswa kamu ko uningo unyamwaka uno kwapi unokwana kuita hao makumi nomwe jo metikazi pakiru ndizvona kamu zviri kuva kamu zvidakajisa kuvarimi vazinji vo uningo mutundu okaya. Zvimukano zvemabasa kamo omarimwa kuvira mudistrict yegorongoza muna msofala ndivona vari kudekecha apa kuneseka ko zvimpingo mpini zvokutama kamo kuva nofuma kana mare. Zvimukano izvi wari ndizvona zvapindirira zvisinanga kuti kunyengejereka kondau chizinji kamo jomarimwa menengera kamo nombeu ndizvona kamo kazinji kwazvo zvinoitisa kuti fuma itame kuvoneka kumutundu uwari. Kusiya sure ko ndurumu menengera kamu nejimwe nimbeo shiungano ishwari kamu chomarima zvino mshirikuva chishirima ko majoka ko ndao jizinji chekusiana siana kumutundu uwari kamu ogorongoza kwapi vazinji kamu varimi ndivona varakuneseka kamu nofuma ngokuti vanendo kamu kupindira vachita kamu mabasa avo omarima nozondozo kamu mabasa amadovoneki ngondava avana fuma kana avana mare ngondava yozondozo shirongwa chimwe choku rima ko nyimo ndichona kamu nyomwaka uno kamu chava chishinonoka ngokuti kumutundu uwale kamu akuna mbeu menengera kamu nofuma kuitira kama basa marimwa ave ashipindira kumutundu uwali. Zvimbingo mpini izvwari zvofuma kana mare ndizvona zviri kunesa zvikuru kamare kuna varimi vomudistrict yegorongoza nozvondozvo vazinji kamu avakwanisi mbeu jakadakaja kuitira vave vachirima kumutundu uwari. Vataki vekutovatova muviri vo ino provinsi ya Yesufala vagondesa apa kuti vanozova kamu vashita zvesepo mukati mokwanika kamu pa mberi kana ndeu ndau jokutanga mukati mupikizano kamu ochigumi na ndandatu o mutambo o zvikora kwapi unozova kamu chivoneka inyembani gore zviri zviviri makumaviri na ndandatu. Vatake vakutovatova muviri ndivona kuti varikuwanika kamu nusimba hurwane maningi kuti ma isanyo muzovona mukati mokutatija kamu zvo vanoziva kumpikisana uwari unyamwaka uno ivi mweni muhushe uino provinsi ya Yesufala omupikizano kamu o lova okutovatova muviri va Eduardo Sangoma ndivona vatatija kamu kudakara nokubudirira pomwepo no mabasa kamu ari kuvachiti wachivoneka no vatake vokutovatova muviri vomuno muprovinsia Yesufala. Vasangoma vadurujira apa vachinanga kuti chikwata chavo ndichona chakupinda kamu nochidisicho chimwe chokuwina mupikizano uwari okutovatova muviri kuvira muprovinsia yo inyembani ati chidisiso ikutatija pomwepo nokuvisa nokuwina mukati mumpikizano ijwale kamu jinozo Festival National du Jogo Jiskulare inyembani gore kamu zviri zviviri makumaviri na ndandatu. Vanyakutovatova muviri ndivona ati vakupinda kamu nusimba huwana maningi kuvira muprovinsia iwale kamu yo inyembani kwapi vanosova kamu mashitatija basa pomwe pono shigundiso kuti vanazova vashonika pandau yokutonga mira.
0: Tirikumu pa masoko on provinsi ya Sofala mangwanani onyamasi dimingu njiku makumaviri ni ushtatu yomweji wakatutu mulino gole makumaviri makumaviri no matantatu. Vanyakuita mutambo omudamuru mudamuro muprovinsi ya Sofala varukunanga kuti vanazonika pambeji mumpikizano ushigumi no ushtantatu omutambo jomushkora unozuizo kunyambani ya makaunom. Vanyakuita mutambo uwari omudamuru varukunanga kuti zvesepo zvapera kuna siri wangu kuitira kuti vaende koinikira zvakanaka ino provinsi ya Sofala vachivetera kuti runosiriro ovaita mukati mazuva ano uzove uchibara muchero njakanaka.
3: Anisha Carlitos tona modalidade de ginástica eu espero ganhar e o treino tá decorrendo muito bem o desporto de ginástica.
0: Atindini Anisha Carlitos ndinoita mutambo omudamuru mudamuru ndinovetera kuzowina zvakadi mutambo omudamuru mudamuro ukaulingisa unita inga aunesi asi ukaenda kwa uitadi zvakadi unonesa.
4: Arlindo José. Eu prometo nos trazer medalha, que nosso treino de está decorrer bem.
0: Atendini Arlindo José, inini de nos oxandas de Kuruane Maninque, cuitera cotin de Kwanisi Kuvia, no Mukufu, Mukatimo e na província. Jesse Panguaino, Jirkufamba Jacanak, Pomuetino Vetira Kuzuina, Kunyambane, e Tisutino Zovia, no Mukufu Jacawanda. Muhushi Oshkwata cho província Sofala, Mumutambo o Mudamuro Mudamuro, va Eduardo Sangoma, Varukufaram, no Simba Ruverukutatija, Vanyakuita, Mutambo Uwari, Vachibuya Kazinji Kwazo, Vachiti Ivona, Varukuzivadi Kamarijias, Varukujijiswa, Vasangoma, Varuru Jirashi Vachitim, Shkwata ich, Chirkwanika Panguvaino, Chakalingira, Kuina Mukatimo Uwari Mpikizano, Vashinanga Kuti, Kubudrira Mukatimo Mpikizano, Shinozoita Kuti, Ino Provincia Iosofala, Izuio no Mkufu Mutambo na U.
5: O grupo está bem preparado, vamos esperar uma Sofala surpreendente. Porque os trabalhos começamos há muito tempo, os meninos também estão super motivados, como nós professores, e esperamos atingir o pódio.
0: Atisquata ichi chakana siririka jakanaka. Tinoveteira kubudirira kwa kanaka kwa ino provincia, ngokuti mabasa, akatanga kwa ano mazuba. Trikuanika panguvaino no simba kuverengera, valimuhani nasikani, pondopo no vajijisi, valikuanika o panguvaino no simba, trikuvetira kuzokwa nisa kuva no mukufu. Njakali, ajido vijiro jishikanesi ngokuti jimwini provincia jirikuwa nika panguvaino jeshina sirirabo. Asitisu mukatimo ino provincia tinozobudirira no simba. Tinozo kwanisa kuwa nika pandao iyo kutungamira nukutishika kutama kwanisika tinozo wanika pandao iyo shpiri. Kuvetira ukuari ndiko kulukuenda kushinyenge jereka pangari ukuti mbururu iyo mtambo jomushkora inozoizi kwa kunyambani mugora ya makarino ilu kwedera. Kuna vaya vanita mutambo umudamuru mudamuru. Shukuru shinodika panguvaino, ikuenda mukati muuari mpikizano kwa tatija zia, zova jija, pangari kuti vaiva vashina sirira, pondopo no vajijisi vakona, ibasa nshakadira kaizwa, kuitira kuti vazokuwa nisi kuva no mkufu njokuzo ya najo muno mprovincia iyo Sofala. Zino mpurukirita kumpiri kwa masoko o mangwanani o zuwaru nga maserino, motati pakati po mazinshi, kutenge suwa kukuningu nukuti utwiro. Kwa hita kuti nga makauno, valimi wa kumtundoka ya provincia Sofala, vawani mutengo undedamira makumaviri o mazana o mamitikari. Vanyakuita mtambo o mudamuro mudamuro mprovincia Sofala, varukuti vanoswanika pambeji mukati mwamujoura o chigumi no shtanhatu, o mbururu yu mtambo jomushkora, unozoizi huwa kunyambani mokati mogore ili nyamakarino. Masoko o mangwanani anu averingwa Dijon Sacramento, mchini jompepo jenga jina Luis Marijane.
6: So fala no masoko ayo.
7: Masoko macha anosumula junaitika muno mprovincia.
0: Mpurukirita azwa masoko mprovincia iyo Sofala kondimi iyo shindau kunungua jirikita gumi gumi no mseso mshanu 10 horas de 15 minutos kana 10 e 1 quarto tirimu mangwanani odimingo oroviki mangwanani otinoda kuti ave amwe mangwanani orozororo kuna imwe murukwanika paruzororo nokuti mangwanani okuna mata zakanaka imimi mkuti panguwainu muruku nasirira kuti mende kushiara nukuti vamwe vatamu chiara kamare, vamwe ni varukuveyo. Shakanaka wato takuira mukati mo mutaro kushpiri umumbo no edu mazwi, huindo huno terikuenda da karapanguwa gumi na imwe, po tino zovia no masoko kuvira maputo ngondimi yoshiputukese, pena po tino zovia no mpango jino sisira. Takula nija njiwa neji madala, varukuza no mumbo kuti puema di infancia, zokarikare, zonda hii tangati ndenga nishirishmwana.

0: via ula kuverenga mpunga weka kumatoro mai mwakusha mpunga mgana ndiwo zvinewewe bazalu ungaenda unononoka kuvia wala nukenda kamae kunonoka kavia uhundo vangira kenda kamako msoro wako mezhimo msoro wako inini zvakagara kushota
1: nandi zano
0: nawe zano vazano zano tishamwari yako
1: na ndalemba ni ndalemba kufanya
0: walemba zini walemba zini
1: kamba kunyalala uzvizve zvino zvandiri kuvia nazvona
0: zvava kwapi kamako
1: zviri kuva musoro mwangu mwe
0: no asimako vakuvhunja no
1: na ndandini ndoga
0: ta babako vakuvhunja lezvo
1: zviri kuva musoro mwangu
0: zvazovhira zvekwapi shikola wapedza wana masoko mumusoro mwako mazovha zvekwapi
1: ai munhu mangu mazvi unoda kuzva masoko ona
0: veketa ndi mazvo
1: ndina shindi
0: kudini
1: ndina shindi
0: anzi kuzva kushona kudini
1: ndaringa mwanarume
0: mwanarume ndini ari pano wacho
1: ndananga mwanarume ada kundirovola
0: ini ndiri mwanakazi ndakakulovolani ndakasimira saya
1: ndikuvona mutuzvo nohwanda sora pano ni
0: ai. Ndakavona ngokunonoka ndainga kamai kababa wazoviya nemasoko aya
1: ai ndewo mulumangu nokoshita maningi dinyero ichi dinyero ichi ndakomwa ndakoita zvaunoda
0: nyamasi handisina mutuzvo unohwanda sora zulo ndainga naona shikola wapedza apachina mutuzvo unohwanda sora waziva kuti apa pakashata pakadini nyamasi ondifaeresi ndapedza mbondo dzangu kuenda kushikora pagare zvakadini dini zvese zvese izvowaro nyamasi ndaimbwa inini kuita sezidhodhariya lo muleno uya mundida mundipukuta vajahuni mwapera vajahuni mundikandira pazuva zvokushona izvo nyama dzavo zvionoita ini da kuzvivonawo kuedzisa kudini ndakamira kudenja mako nababako shikola wapedza kaonanga pasina mutuzvo unohwanda sora mutuzvo wako unohwanda sora inini
1: nevona mai wangu kunanga kuti muda kuvadainja nababangu mudozwana nadi navona mengokuti wandawana walana maningi mari
0: mari njake ini handina dinyero juwakati dzara ndiona tsenga dinyero
1: dinyero ndoyokuita kubatanija ngo mazana mashanu ndakutenga ichi ndautenga mazana mashanu ora makumavini dinyero ndo wali dinyero imweni ndiona iyi
0: uchadzidza uya shikora yainga dinyero uchairamba wale aichasisiri
1: ai ni ndikulangalira nada
0: ukulangalira
1: ndikulangalira muzi memuzi kwao unawe muzi
0: impala inowe muzi
1: nada nchiba kuzvivona
0: ndakuzvivonawo ini ndakuzvivonawo
1: mati inini mezvo mumangu chandarangalira yodikana kutenda zvese zvondinonanga kuti ungatama kuita kudeya ndinotiza pano
0: waida kudini wanangai waida kudini
1: ndikunanga ndina kuna muntu ada kundirovola
0: ada kulovola iwewe ada kulovola iwewe neinini teso vaviri
1: ikana kulovola inini ungaramba zvondikunanga ndinokutiza
0: muvhunjei ngavi
1: yekunobasa kanda nini ndapinda
0: anoda kukulovola muvhunjei ngavi yekuno ngavi ena noukama hwake ngavi yekudavidzana neinini
1: deya tazwanana
0: ndakumudaninjamuvhunjeavi
1: imbongo muntu wakamba kumuzwa muntu unanga azindoga ndanozikira maninge napabhera pano
0: zvaidu hwala vazindoga mazina ingapera
1: nada waenanga anodaniwa zindoga nkuti anogara ena nohama yake hati wana mukaji nda angachina kugara nomukaji kuti ndine zina lozindoga nosara sure sha
0: ngaviye
2: pitisko ndazokirira ngapo wazvozvo izvozvo waenda kupisi yapisika sheriyo
0: yacho
2: ndeizvo kuti joyiwori renga rikodhodo ii mari pasi pano inditoga zvese
3: makona vaviya ndavazva vada nchiswa kumatoro ndoshambise zvinguyo
2: iyo musaya ndakakuvhunja kare zvese siyira inini
3: tikufamba nevajimu
2: ndizvoona kama
3: makona vaviya vamusoti vaguma vaguma simanendoyo akula wale hena waenda kuvhunja
2: ndiku iye dhiye kaenda kakanyi kwake hena ndiku vakaviya makoneo
3: wana kudariko tindikana kudini chokiti ngamazuyo masoko tindikana kutora tinoidirira kwapi parati kugazhuwo o
2: nada
3: kuvabaliwo
2: tinozwa ndiye mwanakajiwo
3: ari kutoviyawo anoreviwa awo watogumao zvokasikai mukuva wakona upinda ndavonaye waita kudini wabuya namadhara
1: ndabuya naina zano
3: zano wemadhara wazano ndananga dinyere ivhiri kuima bhisha dinyere ivhiri kubatongo hope dinyere indikana kutenga chese
1: ndalemba kuvatanonchara kunyembeo

0: Bwana niko kulimwe nyakutipesera pano pa Radio Mosambiki tafika nacho chipembo chatu cha programa ine kitefe tu kuna ukumbitikeza mbitisaka kuziwa makamaka na tangwe ya basa ya jesa lero ninga siku zonsene tepano tisachimere sanche sambozi kabiku siyana na siku zinangu mbuya Marco Bernardo Alimuno tuwele kutitikeze mbuya mwanyikane mbumba
1: Bwana niko mbuya santo fe manungumba didiene peni mbuya santo
0: ife trimodidi gumanika munu mstudio ngoveka kuti mulungu hatipedza mbuya Marco imwe mwachita mbuye pano kuti mwadzesa pindu pitsva
1: tadzesa pamphumbali nangu ndipo ine kufungura kwa chaka anthu akudziwa kuti mbuya Marco alimvida basi
0: ndimu mwene mbitisati kacheza na tangu ya mbalene yitsva kodi mabasa kuimba alikufamba tani
1: Mbuya santo mabasa kufamba pangono pangono kina ndimanga nkhabe munthu nyakundipedza sapironga kale ningafika muno mbidoneka nyakupedza mabasanga mbadafamba pelidi mbuya santo
0: Ndimu mwene mbuya Marco alikupemba chipedzo inde ndinjesa wakute chaka na chaka alikuponya mbale za kusiyana siyana nyimbo za kulanga mbumba lero nsiku ninganea lero tene pama munankulo zesa nyimbo zina Kodi makamaka machinja mkono wa maimbiro peno ntandano ndubo ziene?
1: Mkono sachinjiwa panango isaimbu ambo ninga moda onango inango isaimbu moda onango Piliki nyimbo nupuri kala zanseni zibu zizene nkabu na kabia kuzi za kusiana
0: Apa tenepa lero tinabazingasi makamaka?
1: Lero munabazinae
0: Nyimbo zinae zinafunefe kubaba misoro aki makamaka isalonga na tangu yanji
1: Ya kutuwa mambu ya santu nja tapurumuka. Tapurumuka ni nkazi na mamuna hapa nyumba. Kwa kakuti iwe ndiwe rova nkapata basi. Nkazi ya safunza mamuna nzeri kuti mamuna anga unachitanji pa nyumba panu. Iwe basa nkabe mamuna nipino nge kuti nada na kwa tankuni makala mtigulisa. Majinopori duwala tukona na njala panu mambu antendika limi. Mbungu anatipasa manjazoneka purumuka adi. Ni nyumba ya kutuwa mbalina.
0: Ndi mwene mbitisati tuka pringana nao makaniatu munu mstudio. Mbia didi ditomi kubwa nyimbo ene ina kuti nsoro nondi kuona kuti ndi nsoro wadidi kakamwe ninga Mbuya Marco misoro wake nchakulanga mbumba Tiveni ndapulumuka ndiyo nyimbo ina vefi

0: Yesalanduli nyimbo idemvefe muno mu studio ndapulumuka yakuyimbwa na mbuya Marco Kodi tingenda tufuna kuitumburuza mwanyapansi na mafala nango mbuya Marco tambuya nji mwenyerezera kuimba nyimbo ningana ine kulemba nyimbo ningana yene
1: mbuya santo mwanarazambi nalonga nyimbo hizi kakha kuti unankazi pa nyumba nkazi wa nzeru asadziwa kucherenga kwa mamuna kuti tinachitanje mamunanga mukabvunzana nkazi na mamuna nyumba yanu ili sakha kuti ngayakula pangono. Agora kuna nango akazi kwa kuti nkhabe nzero tana nzero ako kuna nango mechu nkhabe nyerezera bibiri majia zinji sanyerezera mamunambo salongambo kuti pina chite fipano tili mimundatu mangwanda napulumuka kuti masambo kuti pyanji napulumuka buruski nda zakwata nzero ine ile ndiyamba nyimbo ine
0: kodi ningana lero tenepa akazi panango tilongi muno mbera umu ungampanga tende kumunda na tairadi muno.
1: Kuna anangwa zinja sendamba kachita pima bambaya, pima kowa, tisaona shaji nchini kuti vira mawe kudza nda kazi. Salima pima pima samba, panangu kowa peni, pizinji pina chita kazi.
0: Mbuveko kuti sibasia ni munda basi tai, panangu pima ronda, pekitambu kundi ya munda.
1: Nekita mbuya santo
0: kundi ya munda. Nekuti kina zeseo ikiri, kina peza panyumba.
1: Peza panyumba ni mwene mbuya santo.
0: Ndimu mwene nzero zaluso. Nyimbo yakulanga mbumba mbishadidi uleke nzero za kupata mwendwa didi na wakufa sanzikira nina kuti chingonongono chinampasu. Ikali nyimbo ya mbuya Marcus Bernardo tankimeresa munu mstudio abulukira iye mumuno kuluanga buera sadza na pindu pita nkabi kuti ya sadza kudza kalonga na tangu ya nyimbo zida mala penu zida pita nsiku zanduli. Lero mbuya Marco mwabwira nazo nyimbo inde tisafunadi tizivesere mu studio ya Radio Mosambiki akisambo mbazinji nzizi ningana uno na kumanika kuba kuba mbavesera programatu ino ya Nkesa Mbozi. Mbuya Marco bulukira pa siko zidatomefe cheza mpaka kino kodi mpyanji vile chinja pa mabasa kuimba tingenda kalangana kudziwika mbuya Marco ndietani.
1: Kwa santu pintu kuri kwenda pangono pangono ngulonga kuti bangu yanga naimba nene kuti yakusakala. Purusi ndikupidiri chipedzo kuti ule na anakonsigirimbo kuti andipedze. Anandipedze kwenga kupedza munthu panangu chichereni chene kuti nakushidare tepa ine ndiri porondo kuti ndipedziwe. Mabasa ari kwenda pangono pangono ndipo ndikunyezera kuti bangu yanga ule ari kusakala ndi anabuka nyimbo ziti sabuka pa bangu yapo.
0: Tipu mweni tava pa mbuya Marco alikupemba panango viola tuwero kuti ya pringane nao mabasa kuimba na kuti wao tu alikufika peno alikuenda mbasa kala ni mafala mamuno nkulu alikupemba. Kodi panango pina longefe pino alipo alikuvesera linao chipedzo ningana cheche njira mbuya Marco inafuna kuti ya fike mpaka kuna imwe njipi.
1: Njia so ndina pana mtokozi kuti ndinasiya mtokozi ule angafuna kundipedza na ndipedza na mtokozi.
0: Njira yake oito?
1: Njira 87 08 600 82 84 51 32 542 84 51 32 542 anandipata mbuya santo ninjira zezi.
0: Mitokozi ya sala pakwecha kwale anakwanisa kuti panangu aona chisanthoko chene aponyere mamuna mkulu toera kuti akwanise sunganiza mpaka kwanisa kugula viola itswa mabasa kuimba kuchezesa mbumba na kuti nyimbo isakhala ninga chilangizo nyimbo azungu ati ndi terapia sakwanisa kukonza panango pile pina kupata kutukhale mbuda supala mwambwe sene. Ife mbitileka tupilingana polosa nao makani na kuti nyimbo zinai zishanu zinafunefikuva zinapata nzizo kulu tinaenda kavesera ipi papembo chuiri.
1: Pepe chuiri mbuya santu ni mabomba tingaronga mabomba sikulonga kuti ndipida pina chita nantu nkondo tayo mabomba ndife kama kaliru watu. Kuti ini ningachita chibaraka changa penu ndachita chiroja tani ndiri kugwa akoda pina ndizonde imwe mukundizonderanje ndisiyeni tichite pinthu yanga ine pano penu ndikwate kweni mota ndikumenyero pamuti chamusiku nkhabe gona ne pina chiteni nkhabe pata ndisiyeni tichite fida zanga ningagona musandiponyera mabomba mabomba zvati ngalonga azinja sapidziwa matsenga
0: ati ufiti
1: ufiti sini ndimwe mune ndiyachiri
0: na mabomba hivi. Panango anango vinalongefe vino. Asenyerezere kuti ufiti ndipindi kuti piri munsolo mu munthu. Ndimo mwenedi mbuya Marco ifi ninga kafiri ufiti ne ulipo pansipa.
1: Nada ulipo kuti chinapate uchisapuruzika. Iye unamonambo lindende ndimba kumanyikambo manje muntima muna moto. Khaku kufuna kuti iwe uchitipindi pya kombo ninga uchitembo nkhaba. Safuna kuti iye achitipindi pyache ndiye basi.
0: Ndimo mwene nyimbo zinavefe muno nsakulanga mbumba. Tendeni tibve mabomba. Timizibano tinazapina kuzatukacheza na tangwe ya nsolo wa nyimbo.

0: ndikumbira kakuku.
1: Ah kuku ana studio pa Prenova.
0: Ana studio, ana studio.
1: Ukona kudini mabikira mumba.
0: Nada kuku anolija ngoma, mabika ngoma. Mabika ngoma, ndeshi ndakamta chimba kondono. Atenya masi, nada povu tofalira meme kutepa. Langai mashi kushenda meme basa unoliona. Unobuja saja pondoko hapo.
1: Wananga hapa kwa TV sita kama ngoma jitwe jino kuna kuita hajoka na mulongo muna ingoma kama chupano para jimusambiki waza kama kote zivisa kote pakulira ingoma jako jino buya ngundava ini mulongo muna ijuwale
0: ingoma jobu chukutanga kutanga ukuti wamuona bomulume granai ukuti kumuta kuveringa historia kajara kuti mwanakaji pamuzi taibu nakajuhuya wa china bende ndimentu ni mwanakani mwanalume ja upomoka pashikana nhangu liyesu upina imisha imweni kufupamisha imweni wa kuenda kufupamisha imweni pashikana nhangu wajuhuna kuti nduna mwuzi wa kutuwa mwana bomu umeshigalai nae
1: ngenye mumbo uwari mumbo mwene kama unupangira
0: unopangira unopangira unopangira pa wese munda unoshikotaru musika ndo anawo hwiro ndo pokuita zvindozvo anobatika pana kuzvita zvindozvo
1: ngenyi mumbo wari ndiani ngopekeja hwiro juwari auzi kuvunjisa ari wese angakubesa kama mukate mongoma iwari kunanga kuti mavreketero ako ongoma iwari ingoma imweni kama unotenda kuti vazinje uruzinje vandu kama vanopurukira ngoma iwari kana mumbo wari
0: ndizvona ndizvona ngoma ndoenda kapuwa kuti ndiani ndi ize fano mwene unyaringe zvakaitika naino mashanga si zvakaitika naena ndino kazona zvakuti wakahwa jiho mwe mwaka kuti pachiti mu historia na Ferdinand wakazondi pangoma iyo ndotoita ngoma iyo wanda dzinyo kutoifalira ngoma ndo
1: Vapurukire kama tu sutri kubuye zvinji apa no mtetembo takoka usiku nyamasa no zvika mu chef Lula mtetembe omuno mu provincia Sofala mukati mu shirongo chedo kama tshishure vejesu zvinzvika mu mtetembe umwe tirikuonika mangange emisora provincial de Sofala pomwe pokamo no manika zvino ngati zvinika mu ngoma ya chef Lula mumbo mukati

0: Vapurukiri vandi kana vrach Mosambiki. Shodaru kaja tu sota songo makamu yokutanga mukata mushirongo chelo kam tu shirongo jesu shirongo kam shino zumtetembe umwe. Wenga apa Shefilula nongoma icho kamu inozui. Ngoma i wakimbira pana papera.
1: Nakimbira pana papera paso.
0: Kamankila na kuku.
1: Kakuku.
0: Apana ukakupesera kunanga kuti wakadavida mumbu wadu so kunanga kuti wakimbe wenga.
1: Aha, se wakazobesira padoko yani kuku, wakazobesira padoko kuku. Mpandi paishpa pakoro, paishpa kono wakasobro poro voji.
0: Oho, putu kuku.
1: Kuku.
0: Chakani. Chef Lula. Pakati apa uche wanika pano paraji anishikanangi hango mukate auche budilida mukate mumsirepete kana jumwene kama jokusiana siana jovatetembe vomuno msofala pakati apa wakaita msirepete wakaita show
1: ndakaita show wakaita show ndakaita kwa mashanga ndakaita mashanga
0: mashanga lini
1: mvinsingu de juni
0: renga zuva ro mutundu kana village mashanga zvakafamba kudini
1: nada zvakafamba mwalo kabese zvakafamba zvakafamba
0: kunanga kuti ngoma idual dietro kwajimba
1: ndakajimba
0: zvakada kacha wano kama ngoma jako idual kama juno kwana kuti mulongo muna apa kunanga kuti ndiani ukakubesa kuitira kama ponisi kuita ngoma idual
1: na verdade mesmo ndipo na kubabesi wakona la shoma abesi wakona la shoma sefosi wabesi vingepo jilo jida kudakaja otra vez jilo kenda avanti kiapi na wari wabesi la shoma nani maji kizeri wako wakutaimba kizeri ngo borsu lango nda jinonesa padodoko sefosi pengonu mpatrosini waikonsige kumbatidira jilo jida kuchicha davere tira zango tino kwawa te kumbejio tuko goma sideo shikizeri
0: pazuro Wenga nova besero, wai beswa, njini shoka nesho?
1: Na wabeseri wano besa seki, wabeseri wako nenzo, tinoda wabeseri wano besaro.
0: Weda kudini?
1: Ehe, wabeseri kila, fajikonda, niputaka grandina jomuzika jango jo, nino langarira monsoro mwango. Ndiku itakonta mara jakona ipa nene kuchibisa muzika jia, andina. Sifosu ninga nova besi mejo, wafuni tabi ninda langarira shi muzika chimwini. Ndiwa imbira, kudaloko kudalo uluwa nada. Mzgoli pon provat idi nyiro ndai koita andava besa kono ndada kuita vogavo kiziva apensali kuti vana muzgo wavo vozondiri gari kuti ndina muzgo wangu ndai koima andava zvinonesa
0: vazinshi vakuti purukira usiku nyamasi kuvira kama mutundu jomanika sofala no chimweni mutundu kama chokusiana sana kazinchi kwazvo apa ndikanganwe ni kuvira kama nyika ka jesepo jopasipano tirikonika mu www.rm.co.mz ngurapi bwancha rako nanga apa kuti asizona zvoyo waitodo kama kutobeswa kamare kuitira ngoma chako jesi ukwanise kama kujumburusa
1: Nishona shona. Na kwanchitango nduna botiro fone basi. Bakwanja ngono botiro fone. Tishwana nalo. Ndakaja. Ndakaja. Botirango lo fone nduna hiyo. Boitseji 0 17 93 99 aliás. Desculpa. 99 33 8.
0: Fidei.
1: Boitseji 0 17 93 38 85 ngai 85 52 22 581
0: sule kupano para Radio Mosambiki mumbo jako kana ngoma jako tingajiona zvipapi
1: unajiona mu internet jili
0: tingatara kudini
1: chef lola ba tinobuja
0: jesa
1: sisi tinobuja
0: Shukuru kwa shukuru sukamu prokiri bana dika na mara juma sambiki kwa vijana apa numtetembe na Joseph Lula mukata mushirongo chelo kama tushirongo Jesu shirongo kama mushino zumtetembe umwe ishirongo shino zika mushposa jinsi kuvira muno msofala pumwe poka muno manika anikanga nwe shino pinda kuvira pano pa baira muno msofala nguva jaka kwa na kuita hajoka na gumi josiku numseswa kama unakuwa kuita mshalom jino mumboshe ushpiri mukate

0: azwa imweni ngoma yomtetembe kana muimba no zwi Shefilula mukato mushirongo chedo kama tshirwa Jesu Shefilula uwale kama wativisira ngoma jeno kwana kuita mushe mulongo muna ngoma jitra Shefilula wananga apa kuti ngoma Jesu mulongo muna iji chabikwa na putu kuku
1: Mungobi mtatu chakabikwa ni kuku mungokatakwa ni mangira wakalibuja ni mangira
0: Nginyu wachincha
1: Nada
0: Waita padoku mtatu Jesu chajiko hapa na putu kuku Zote kama kumisira uu wenda kupekeche kama kuna mangira Shondi nasiva shamari shamari Wano zivana Wachincha ngeni nyara
1: Nada kama kuchicha wako Leo mwema na kushitiru ichi
0: Nguwapi mfumbo mumbo waita na putu kuku
1: Mangi ndona ndo umbashitiro nduna shitiri ya JJ nduna shitiri kufariwa maji nguvano shikutaro mimi nano nano vala shitiri ndo vanga maji nayo
0: sote kama na mankila
1: ndeta marabenta
0: marabenta
1: sisi
0: kunanga kuti mankila anabika kushana marabenta
1: na danobi kana litwe sano lija no lija sapena ndi tinokumbia lija shitiri nano lija
0: Apo wabuya kama ngondava yongoma imwe yako nzote kama ngoma yashpiri inobuya bangondava
1: aha ngoma yashpiri kuda kuti musikana utakawanana ndakakuvunya ndinopagari ndironda chini bila yani kuti madolo watwati ndinopagari bila kukutengera dololia ukazontiza uenda kwa buya ni mafana mwene kuti osiazo utundi dispreza lije senza bila kutingatirite sepana
0: Wewe kunanga kuti mwanakaji uwale musikana uwale wenga mudiwa wako musikana aliweso to wanana nene hako mabao kana ndao inumi hodolo
1: ha na verdade nepe mudiwa wangu na vezi jiro jinoitika munyika
0: jokana
1: jinoitika munyika kaze jindu zvikondeser nene so jinoitika
0: unoimba waimba zvowabona
1: si jinokondeser munyika Alipo mwono kazafu ukaiti huwa wanizona
0: Mjana wakumbira mumbole Apana nanga kuti Washivona waimba
1: Aha puto wakandi kwa itamu kwa nitumbia mwuzike mwondo Afano mwini wo divini Nchika vizisi shakaitika nao O nada Mwono wakakumbira mwuzike wondo Wimba mwuzike yo
0: Shakade kunanga kuti Ngoma chako ajituki
1: Nada jituki
0: Jinopangira
1: Jinopangira
0: Apana arwesi wakakufunera Kana kukuligari kunanga kuti puto Zote na Shefilula we shadari hazo nini kamo ngoma yako iya ya kananga izi kudari kudari zo inina nzikudaka jiku na zona
1: nade ikine kutopo ya ngumuzika ngumundo tumero nama kule veri muzikeo kuti masoko nino mpweni patulisi ya mwena nwena ofensa amwena ana ofensa kwa mnini kantori ndini male veta nga izi no zari kudira izi wa shudari kudira tuona ngolapi jilo jino diho jilo shikutaha ngu publiko
0: tizona Nishon. Kuna lihazo tu suka motri kupindiri na mkati mshirungwa chedo kama shinozi mtetembe umwe vapurukide vandalikana vraj msambiki. Ndrikuwa nika munu mnyumba inu mhepo kufira munu msofala pano pipaira na mtetembe anozwi Shefilula. Shefilula. Mwano nyeringi?
1: Mwano mashanga. Shiluanyu.
0: Shiluanyu. Mashanga.
1: Mashanga. Kanyikuhome.
0: Chakani. Shefilula we. Uzote mserepete nchikumbiri jona mserepete una show yes
1: na nchikumbiri jini na danditi ndani contact the show na
0: danditi ndani njini shuri kunesho
1: pashino fida mborso vandu vya kodoni fonela kutu vya ini tembu ndino vya kaka nitu ndi mbati obasa mwishpia machini mashamada ndi vunjwe
0: Uzote mkuma chako juwari jino kuna kutahajo kana mbunungu muna wananga apa kuti jino kamu urukupura ngemba na mshana mkate kamu moku una ngoma jizinchi kama chakawanda unoda kama kumburusa kuvisa zvili kunesha ngokuti auna mare auna fuma kunanga kuti pangoma mulungu muna ichiwale no chimwene chiri kuzali chokumbivwa kuna vandu kunanga ingoma jako iwewe watala walangalira warota uda kuimba
1: jangu nini chokulangalira mimi chokulangalira jangu chokulangalira wapi jirandu jangu chokulangalira mimi
0: jino kwana kuita mgana
1: jina 4 mosca jondana
0: ajito chabudi
1: nato
0: jino kudalira ngozape
1: jina pakuja kwaje ni jina kwetu tukukumbira kuti alwefe anospira ne tachibude jina bude kwa hiyo penkwanto kize pati ji mari chakona pati na kupagara ku studio
0: shukunesa jese ijwara chukubikwa kama kila kaputu kuku
1: kakuku
0: ndongo munako
1: kakogusensi ndio kama buku
0: wada kudalika zvava purukire vanodikana kuti Mosambiki takwenda zvekamu kuzva zvimwe ngoma yemutetembo takuwa kakamusiku nyamase anozwi apa Chef Lula imono pamuzi mwana pano para Mosambiki muno msofala mwana mashanga kuna vamwe kama vatetembe kana imbi vakutupurukira usiku huna kudare kana munodava kama kubudirira mukati mushirongo chwale azvinesvi makuza pano para Mosambiki mungananga ah zvinonesva tirikuda kama botelenyu vabatrume wote kuda botelenyu tikwanisa kama kubudira mukati mushirongo chedu ngokuti ndaita mutetembe ndaita muimbi ndinooneka muno msofala tete manika chimweni provincia jo ino nyika Mosambiki azvinesvi makuza pano takumburusa kana takuzivisa mabasa enyu kana vatetembe vo ino nyika ya Mosambiki shikurukuri tusu ikusimba kutora ngoma jedu kutora vatetembe vedu kubadira pambeji nizona zvatinoda kuitira kama ngoma jedu kana mumbo jomuno nyika Mosambiki jizivikevo jimweni nyika apa ndirikuda vijana nomutetembe kamo anozwi Chef Lula. Chef Lula, zvadano wananga zvapa kuti zvizinji ngoma jino kana kuti hajo kana mulongo muna jo uri kunasirira na zvino kama jito chabudi ngokuti iwewe kama uri kuwanika pakati popuchaka kofuma kana mare kuitira kama ubeswe zoti Chef Lula ungativunja kama muserepete ndijona haja uchachaka kaveta ungativunja kama Chef Lula ngozvapi kama zvauri kuita kuitira kudeinzwe ukokwe ashiba sikugara pasi kuti vatetembe wakagara pasi wakavata uhi
1: auhi zvona
0: udunga mutiticha basa ngoma chako ngoma chinozika ngoma chinopangira ngoma chinodakadza ngoma munhu wese kama notanga
1: na verdade ngoma jikuita chikudakadza chikupostaho chikupostaho mu internet chikupinda machini ma WhatsApp vesa kundojisalira basi ndembe ngoma
0: Walo tusuka mutakuza ngoma, zvino kamutakurira zvingati zvimwe kumwe ngoma.

0: Zvadaro vapurukire kamutadzo imweni ngoma mukati muchirongwa chedu kamuchishereve Jesu chinozi mutetembe umwe. Tazwa ngoma kamu ya Shefi Lula mutetembe opano pabaira muno muprovinsi ya Yosofala. Pangoma chako Jesu apa ngochapi ngoma tikananga kuti tingadira pamserepete kana pamamwato pamabuso liyese wese muntu angatamba pa Jesu mulongo munecho
1: na pa Jesu ondo bomulume muziko ndo bomulume lazinjwa kukonkolera muziko lazinjwa kukonkolera ndo bomulume kada una historia chimweni chikuitika pa upenyu chikuitika
0: bomulume
1: si
0: bomulume wakanaka
1: ona
0: mulume kushona ngalipo
1: chikuitika
0: unosungwa lula
1: nosungwa mendu kutetemba pa zvino chinoitika munyi
0: Jakadi, Lula, ngoma jako wewe unaita kama una mawaya kana computer. Ukamba kulangalira uitapo kama vinangwe zvia kana banda, kana gitara, viola.
1: Si, jimo viola. Tempo vengea marahula. Marahula yani chova chova.
0: Chova chova.
1: Ya, taenda kompiteita ngochini kubanda kwa. Deji vakazopinda ya marahula. Ipa zungwa gram falensa. Pesa tipo kutemba ngoma computador ma computador ya Mr. Force ngoma waya memo viola original si zvakuita zvakupinda kwa zvimaonga inda shirwani mashanga
0: wakaimba na chova chova kwa mana chova chova
1: takaimba na sino banda sitakaimba na
0: maitamba
1: tamba mechimba ngo banda
0: si waimba
1: ndaimba
0: wakabuda kama
1: buda kama
0: shonde au zikusojeka kuti pomwe nanga I to start ndingene tatoloveja kama ri kuimba na computer itu sozo tinoda kama ri izo waya waya kana viola I izi zvina veno vavo
1: na mana petri meu au penyu kuimba nini noimba sikapena jukunesa jukunesa ndiona chini ma patrocini uyo kuya
0: vakabesa
1: vakabesa kuimba nini noimba Pesa kugala basi pokulangalira leta ne wapo dapo kuti kulangalira leta pali wa dali
0: kokunja
1: shira kwenyu dapo kuti kuita muza ba ndana muza dangu kunja shira kwenyu basi dali ndana muza
0: oh zvakanaka tinovetera mazuva rikuzarika ukati visira ngomendo iyo nokwashiho kwako lula wananga kuti na komando chova chova imwe maimba vaifarisa kana kumukamu vazinji vantu kana bungano kunanga kuti ngenya kuimbivu kamu ninga dumbira shikwata dakara bendi vana banda iyo kamu pina kutsvakavo kuti wari ngoma jinotiwa zvitengerebwe izvi mawaya ngeyo zvikompyuta rikakuza zvinodini bateriya zviya zvinji ngoma idakacha
1: chindakacha
0: ngokuti asi vese vanoenda kushow kuna kamuserepeti kana show vanembe nechiputugiso nenge kana playback demu kompyuta dole mushite kutevejera kama

Trikwenda mberi nacho mumbo jo usiku hodi mingulino mpurukiri kurukumperekeja muruzororo kwenyum kuti mchakadi muzumuke mono simba kuti tifunungule vikiro mshando mangwana shiposa mkati munguwa ngananamu.